0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiah Malik, alumni dari UCL, ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-80 ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga ingin menyampaikan perasaan amat bersyukur kerana berpeluang menamatkan pengajian di London melalui beasiswa kerajaan. Peluang ini menjadi dorongan untuk terus menyumbang ilmu dan bakti kepada agama, raja dan negara. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala jua. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: masa hadapan yang lebih makmur.
1: Daripada kepimpinan kepada hubungan bersama rakyat dan seterusnya kepada perjalanan pembangunan negara. Kini kita sampai kepada persoalan seterusnya, ke manakah arah perjalanan selepas ini?
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Maha Mulia ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan episod terakhir siri
3: Legasi 80.
2: Tema kali ini, masa hadapan yang lebih makmur.
1: Setiap perjalanan mempunyai destinasi dan setiap masa hadapan memerlukan persediaan. Dalam dunia yang terus berubah, negara turut bergerak menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Dan daripada kemajuan teknologi, pembangunan mampan sehingga kepada peluang untuk generasi yang akan datang. Namun, dalam menuju ke hadapan, nilai yang membentuk negara tetap menjadi sandaran.
1: Kerana masa hadapan bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi bagaimana ia dibina.
2: Dan perjalanan itu akan terus disambung oleh generasi yang akan datang.
1: Sempena ulang tahun ke-80 ini, ia menjadi ruang untuk menghargai apa yang telah dibina dan pada masa yang sama melihat ke hadapan dengan penuh keyakinan.
2: Kerana sebuah masa hadapan yang lebih makmur sentiasa bermula daripada asas yang kukuh.
1: Terima kasih kerana bersama kami di sepanjang siri Legasi 80. Bahan dipetik daripada

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Okey, kembali lagi untuk Takkan Terlabik 15 Julai 2026. Tinggal lebih kurang aku bagi 20 minit lah untuk bersama sebelum diumumkan seorang pemenang yang bakal menerima hadiah voucher RM15 sumbangan Dinos Restaurant. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Siapa ni?
2: Ajis.
0: Ajis angkat kain. Ajis dari mana Ajis?
2: Ajis dari Tutong.
0: Okey, Ajis boleh jadi perempuan. Okey, Ajis.
2: Yes.
0: Bersedia Ajis?
2: Bersedia dengan
0: ketemuan. Pasal nama mu Ajis tak aku bagi dua patah perkataan.
2: Allah.
0: Allah. Ajis. T untuk telur.
2: Okey.
0: A.
2: Aha.
0: L.
2: Okey.
0: U.
2: U.
0: D.
2: D.
0: A. Ajis untuk okay. Perkataan yang pertama. Perkataan kedua. M.
2: M.
0: I.
2: I.
0: G.
2: Apa tadi?
0: G. Gigi.
2: Gigi.
0: Ah, G.
2: G ya?
0: Ah, G. L.
2: L, okay.
0: A.
2: A.
0: N.
2: N.
0: G.
2: Apa tu?
0: G, gigi.
2: Gigi lagi.
0: Ah, gigi lagi Ajis. Dan juga I.
2: Apa jawapannya?
0: Okey, 10 saat Ajis.
2: Daulat.
0: Come on Ajis. Jangan memalukan Ajis.
2: Daging tu takut. Dari kecilnya.
0: Laju Ajis. Ajis, Ajis. Abah agak tak angkat kain tu Ajis. Bye Ajis. Okey, terima kasih Ajis. Aku suka nama dia. Okey, jadi kepada Auda yang ingin hubungi lagi 22239104, jangan takut. Okey, insyaAllah. Mana tahu kan rezeki bis kita untuk hari ini. Alright, bersama pemanggil yang Anil lagi. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Pizza.
0: FIFA lurus ah?
3: Pizza, pizza.
0: Pizza. Okey. Siapa pergi FIFA tu? Dari mana pizza?
3: Dari Gadong.
0: Okey. Bulan tujuh ni selalunya orang banyak test liur. Ada test liur?
3: Test liur kalau tu nak habis-habis pun longan lah.
0: Allah. Rekod paling tinggi berapa kilo?
3: Paling tinggi siapa tu pernah beli sebaku
0: tu. Eh, subhanallah. Baik, you know that, mam.
3: Tidak, tidak lah, tidak lah beli.
0: Tapi seorang?
3: Tidak lah seorang. Oh, mam lebih
0: besar. Buat seorang, ya Allah. Mana-mana you melongan. Okay, Fiza. Oh? Yang mana bisa? Yang Anita. Okay. Dua patah perkataan.
3: Okay.
0: Okay, perkataan yang pertama. T.
3: T.
0: L.
3: L.
0: A.
3: A.
0: U.
3: U.
0: D.
3: D.
0: A.
3: A.
0: Atau yang pertama. Yang kedua. A.
3: A.
0: T.
3: T.
0: Yes, T tikus.
3: T, okay.
0: Okay, K.
3: K.
0: H.
3: H.
0: M.
3: M.
0: A.
3: A.
0: Dan O.
3: O.
0: 10 saat dari sekarang.
3: Daulat Mahkota.
0: Hah?
3: Daulat Mahkota.
0: Daulat Mahkota. Jawapannya betul. Kita ni upgrade lagi 2 kilo longan. Okey, hantarkan you punya keterangan, nama penuh dan nombor kad pintar kami, okey? Okey, thank you Fiza. Bye.
3: Bye.
0: Itu dia Fiza. Banyak tu pun 1 kilo yang makan seorang. Okey, 22239104, insyaallah saya akan tutup talian ini pada jam 2.45 minit petang. Aku akan ambil lah selagi yang boleh untuk petang ni. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Ain.
0: Okey, Ain dari
3: Beribi.
0: Okey, kalau si Fizah tadi ia tais liur longan. Kalau you
3: apa saja.

0: Indah kan. Bulan tujuh ni memang ni ada-ada saja yang akan berjalan. Kalau nak akan berjalan, kamu jalan tu ya.
1: Roti John. Oh.
0: Kita antara wanita yang cukup pelik aku pernah jumpa. Selalu roti John lelaki. Okey, Ain. Okey, yang anilah. Ia punya dua patah perkataan.
1: Aha.
0: Okey, perkataan yang pertama. G. Okey, Ain.
1: Okey.
0: Okey, aku takut pengsan. G. Okey, G A N N U A dan juga N. Itu perkataan yang pertama. Okey?
1: Apa semula?
0: Okey, G A N N U A N.
1: G-A-N-N-U-A-N.
0: Yes, itu yang pertama. Yang kedua, R.
1: R.
0: I.
1: I.
0: B.
1: B.
0: H.
1: H.
0: A.
1: A.
0: Dan juga K. Itu perkataan yang kedua. Okey? Okay. Boleh? 10 saat dari sekarang.

0: Maaf Ain, sorry.
1: Oh lo,
0: nanti taruh tijon sama-sama. Mau ada okay. Mayo kah indah?
1: Apa jawabannya?
0: Mana boleh beritahu? Allah, sekarang kurang aku bagi yang sama orang durang anu apa dapat dia jawab dengan free. Okay, Ain, bye, assalamualaikum.
1: Okay, bye.
0: Bye. Itu Ain dari Beribi. Jadi kepada Auda, terus bersama kami Pelangi FM. InsyaAllah selepas ini akan layan lagi antara pemanggil yang terakhir. Ini lagi salah satu lagu yang ya, setiap hari keputeraan. Vibe-vibe-nya tu macam ush. Mesti acara padang. Apatah lagi kalau malam. Suasana perayaan sudah terasa. Terus bersama kami, ini dia lagu Selamat Hari Keputeraan.

0: Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
2: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Serangan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
4: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Alright, saya akan layan satu lagi pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
1: Ayu.
0: Dari mana?
1: Dari Meragang.
0: Okay. Tadi kan si Fizah sekilo logan, si Ain Ruti John, kalau kita
1: selalunya ano tutup-tutup.
0: Ni okey normal. Yang kering-kering lah tu ah.
1: Oh.
0: Okey, alhamdulillah. Okey, Ayu. Ni ada kita merupakan peserta yang terakhir dan Anita ia punya perkataan. Okey, dua patah perkataan. Perkataan pertama.
1: Okey.
0: S
1: I R.
0: Itu yang pertama. Okey. Yang kedua R
1: A
0: I
1: N.
0: Yes, N.
1: N
0: sekali lagi.
1: N
0: Z dan juga A. Dua patah perkataan dan ia ni merupakan penyanyi kita ni. Okey. 10 saat dari sekarang.
1: 9
0: Apa?
1: Rizana.
0: Bukan. Bukan. 2 Okey lah, merupakan peserta terakhir. Ku bagi tahu tah marah Tasya Ain ni tadi. Tadi ku nak bagi tahu. Okey, adik ku bagi tahu. Namanya Sri Nazrina. Okey. Dia Ain tadi sendiri nak bagi tahu. Kalau tadi ia Daulat Gemilang.
1: Daulat Gemilang
0: tadi tu. Oh. Okey, apapun Ain, terima kasih dan insyaAllah ada rezeki nanti cuba lagi eh.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu di Ain daripada Meragang. Terima kasih kepada semua peserta yang join untuk Taka Telabik. Jadi selepas ini Didi akan bagi tahu siapakah yang bakal menerima hadiah sumbangan daripada Denas Restoran Qlab. Okey. Dan anda boleh ikuti di Instagram at Denas denas_nas.bn. Voucher makan bernilai RM15. Jadi terus bersama kami Pelangi FM. Lagu ni khas untuk Arfan yang on the way balik, yang terus serta pembarisan pandang tadi pagi. Tahniah dan selamat berehat. Okey. Lagu daripada Hajah Suzy Lawati dengan lagunya Doa Untuk Raja, khas sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli yang ke-80 tahun.

0: Yang memandu, berhati-hati selalu, patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, ingat selalu orang yang tersayang. Pesanan ini dari saya, Habib Adnan, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Yes, memang lurus. Hari ini kita lihat jam kita, kita lihat kalender kita, hari ini hari Rabu. Aku pun tadi perasaanku macam hari Minggu. Jadi kepada bis kita, tibalah masanya untuk aku umumkan siapakah yang bakal menerima voucher RM15 sumbangan The Nas Restaurant Q-Lab. Saya ucapkan tahniah kepada Dean yang berada di Katok. Hari ini pun mana ramai orang tepuk tangan pasal ada yang cuti. Kami ambil 3-4 orang saja. Yang lain yang banyak-banyak tu bunyi echo dengan itu, okay? Jadi tahniah kepada Bang Dean. InsyaAllah nanti kami akan WhatsApp mengenai hadiahnya. Dan saya ucapkan tahniah kepada bis kita yang turut serta dalam acara Padang yang bakal berlangsung di setiap-setiap daerah. Dan all the best kepada bis kita. Dan berlatih jua, jaga kesihatan jua. Dan selepas ini kita akan bersama Daus. Tadi kami bincang-bincang untuk segmen apa nah. Apa hadiahnya kan? Apa nah?
3: Voucher $20 sumbangan Matuka R Auto
2: Dealer. Voucher $20 sumbangan Matuka R. Jadi kepada bis kita turut serta, tadi kami bincang apa akan ia buat untuk apa nah. Tadi kataku, kenapa anda tanya pasal siapa yang pernah ikut acara Padang? Jadi bis kita sekarang pandai tah bis si Daus sekarang macam mana kan bersama bis kita untuk program apa nah sekarang. Dan pastikan anda hubungi di 22239114. Kalau kau Daus dulu, apa kau pernah buat untuk acara Padang? Acara apa yang pernah you ikut?
3: Jalan-jalan saja.
2: Jalan-jalan. Dari sekolah wah.
3: Dari sekolah.
2: Jalan-jalan.
3: Gebar-gebar bendera lah.
2: Mengibar bendera. Itu take place saja. Jalan-jalan itu menipu tu. Mengibar bendera tu saja. Dari sekolah rendah.
3: Dari sekolah rendah itu mengibar bendera saja.
2: Ikut persembahan Padang.
3: Hari kebangsaan pun mengibar bendera juga. Entah, memang layak untuk mengibar bendera.
2: Okey, jadi matang ni mana tahu ia akan tanya apa yang pernah bis kita pernah turut serta. Dan mungkin salah seorang daripada bis kita akan terpilih voucher $20 daripada Matuka R. Jadi kepada bis kita yang ingin turut serta bersama dengan Daus selepas ini, 22239114. Untuk aku, tugasku masa ni habis. Terima kasih Zati kerana beri kepercayaan untuk buat tak ketelabik hari ini. Dan kepada bis kita, tahniahlah kepada ada semua peserta yang turut serta. Kita ada Nisa, Din, Ran, Julia, Syah, Manja, Ajis, Fiza, Ain dan juga Ayu yang berada di Meragang yang turut serta untuk Taka Terlabik hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun untuk hari ini. Dan hari ini juga si Daus pun ada tais liur. Yang ni pandai dah ke tais liur. Ya pasti ada tais liur. Apa?
3: Tongking.
2: Okey, jadi pada awal dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daus.

0: Beta ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada Beta dan keluarga bersempena dengan perayaan ini. Sesungguhnya usia 80 tahun adalah nikmat yang amat besar. Hanya Allah jua yang maha mengetahui akan hikmahnya. Dalam hampir 6 dekad memegang amanah, Beta bersama rakyat telah menempuh pelbagai liku kehidupan yang membentuk negara ini menjadi apa yang ada sekarang. Kita juga bersama-sama menyaksikan peredaran zaman dari pembangunan asas kepada permodanan. Hanya satu sahaja yang tidak berubah, yaitu kepercayaan, kesetiaan dan perpaduan yang menjadi tulang belakang negara sejak dahulu lagi. Demikian, jika kita mahu menjadi bangsa yang kuat, ia bukan diukur dari kemewahan yang dinikmati, tetapi dari keikhlasan bersatu padu menghadapi apa jua cabaran. Kerana itu, Beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Begitu juga di Brunei, tidak ada tempat bagi gejala rasuah dan ketidakjujuran berlaku dalam masyarakat yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan negara.
1: Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bermula dengan istiadat barisan kehormatan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam dan Paluan Hadrah menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja diiringi tembakan meriam, 21 das dan lagu kebangsaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi itu juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda. Antaranya, Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura, selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan isteri, Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan melibatkan 1,142 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Sufrin bin Johan. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Laungan tiga kali daulat bergema sebagai lambang ketaat setiaan kepada Raja. Kemuncak istiadat terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara Diraja Brunei. Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan majlis istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda

Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala Masjid Hasan Abolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan utama Majlis Doa Kesyukuran di daerah Tutong. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana, memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga baginda dilanjutkan usia, daulat kebawah duli Tuan

0: Blondie 24/7.
1: Legacy 80.
2: Sepanjang pemerintahan Baginda, kepentingan pendidikan sebagai tonggak kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat sangat dititikberatkan oleh kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam titah Baginda, seringkali menekankan bahawa pelaburan dalam bidang pendidikan merupakan pelaburan jangka panjang yang membawa manfaat besar kepada pembangunan insan dan ekonomi negara.
1: Legasi 80.
3: Melangi FM, Radio Brunei.
4: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
5: Nama saya Nur Karin Erdina binti Muhammad Syarudin, Tajar Tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Hajar Rashidah Sadatul Mulkiyah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga Baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Kepercayaan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
4: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Hai guys, alhamdulillah hari yang dinanti-nantikan oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam telah pun tiba. 15 Julai 2026, hari keputeraan raja yang kita kasihi. Alhamdulillah, kita ni doakan semoga raja kita akan terus diberikan kesihatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang berterusan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Alright guys. Now, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus menerusi Music Express dan kita akan bersama sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk hari ini, hari Rabu, 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Julai 2026 masih. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Pelangi.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM.
1: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

Hai guys, kembali bersama di jam kedua untuk Music Express. Kali lagi petang ini, petang Rabu 29 Muharram 1447-48 Hijrah, bersamaan dengan 15 Julai 2020 dan masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Jadi pada audio yang ingin join in, jangan malu-malu, jangan segan-segan, right? Nah, seperti biasa, setiap hari Rabu bermula pukul 4 petang. Kita ada segmen Apanah, berbagai konsep yang kita adakan untuk audio, kadang-kadang pantun, kadang-kadang pick up line, kadang-kadang sambung ayat ataupun buatkan ayat. Dan juga ada masanya Auda kena bagi pendapat Auda untuk dan untuk hari ini konsepnya ialah Auda kena kongsikan pengalaman manis seperti yang Didi katakan tadi. Kongsikan pengalaman manis Auda yang pernah mengambil bahagian di sambutan Hari Keputeraan. Tidak kiralah tahun ini ke, tahun lepas ke, 10 tahun yang lalu ke, pengalaman Auda yang pernah mengambil bahagian bahagian di sambutan Hari Keputeraan. Apa tugasan Auda? Apa tugasan Auda dan apa perasaan Auda ketika itu? Jadi hantarkan menerusi WhatsApp sahaja 83339114, nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, nombor IC Auda, juga nombor telefon Auda. Sekali lagi, konsep untuk hari ini, Auda kongsikan pengalaman Auda, pengalaman manis Auda yang pernah mengambil bahagian di acara sambutan Hari Keputeraan. Tidak kira tahun inikah, tahun lepaskah, 10 tahun yang lalu, apa tugasan Auda? Ada yang memegang bendera, ada yang membuat persembahan padang, ada juga yang mungkin jalan-jalan sahaja. Tapi itu bukanlah tugasan. Okay? Jadi apapun tugasan Auda, kongsikan bersama kami apa perasaan Auda pada ketika itu. WhatsApp 83339114 sekali lagi. Nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, dan juga nombor IC Auda, juga nombor telefon Auda. Dan di hujung segmen nanti, seperti biasa, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan dahulu kepada Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan hadiah berupa voucher $20 untuk segmen Apanah sepanjang tahun 2026. Jadi rasa-rasanya untuk hari ini, lagu siapakah yang akan membawa pulang voucher tersebut, right? Nah, untuk

0: Raja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Pati.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Wah, melabur sekarang dan gandakan wang Auda dalam masa sebulan? Benarkah ni? Macam indah masuk akal bah. Penipuan dan maklumat palsu boleh berlaku di mana-mana dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam atau AITI mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap maklumat yang tidak benar, pautan atau tawaran yang mencurigakan. Semak Instagram Waspada BN untuk kesahihan maklumat tular di media sosial atau aplikasi pesanan. Ikuti Waspada BN hari ini dan ketahui maklumat mana yang sah dan mana yang palsu.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
3: Assalamualaikum. Nama saya ialah Ahmad Syahik bin Haji Muhammad Abdullah dari Sekolah Stella Sungai Akar. Selamat Hari Puja Usia yang ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi Kebawah Duli Tuan Patik dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam dengan aman dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Aku, Aura dan Vibes. Di season nombor 1 Aura.
1: Alright guys, 8333914 nombor WhatsApp Pelangi FM untuk Aura kongsikan pengalaman manis Aura yang pernah mengikuti ataupun mengambil bagian di sambutan hari perayaan. Sekali lagi, tidak semestinya untuk tahun ini, mungkin tahun lepas, mungkin 10 tahun lepas ataupun 20 tahun yang lepas menjadi kenangan manis Aura. Ada di antara rakan-rakan kita pastinya terjumpa kawan yang baru, ada terjumpa jodoh di sana kan. Jadi kongsikan bersama kami apa kesan Aura dan apa perasaan Aura pada ketika itu. WhatsApp lah Pelangi FM 8333914. Di sini kita terima daripada Hafizul yang berada di KB, baru satu daripada rakan kita Hafizul yang ada di KB, katanya hi Daus. Hi, aku dulu persembahan padang di KB, katanya. Indah lagi ingat tahun berapa, katanya. Meriah benar dan Indah juga terasa penat dan terus bersemangat bila nampak raja kita ni menyaksikan persembahan kami. Alhamdulillah, menjadi kenangan manislah. Itu dia daripada Hafizul yang berada di KB. Terima kasih kita ucapkan Hafizul mengantarkan perkongsiannya. Jadi untuk Auda, Auda boleh kongsikan pengalaman Auda, pengalaman manis Auda. Mungkin Auda hanya memegang bendera sahaja. Mungkin Auda juga persembahan padang. Mungkin Auda adalah salah seorang daripada pempamer di sana yang memamerkan kerja Auda ataupun tugasan Auda. Mungkin sahaja Auda adalah seorang yang menjaga barisan. Mungkin. Mungkin. Jadi, kongsikan pengalaman Auda. Pengalaman manis Auda. Menerusi WhatsApp kami 8333914. Di hujung segmen nanti, seorang pemenang yang bertuah membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukaar Auto Detailing. Jadi, terus bersama Pelangi FM.

Agak waktu sekarang tepat pukul 4.38 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Sudah pasti hari ini ada yang bercuti dan juga ada yang masih lagi bertugas. Kita ucapkan selamat menjalankan tugas kepada yang bertugas hari ini. Jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang tidak bertugas sambil mendengarkan Pelangi FM pada ketika ini, apakah aktiviti Auda? Apapun aktiviti Auda untuk petang ini, pastikan ia sesuai dengan ramalan keadaan cuaca yang insyaAllah kita akan kongsikan pada petang nanti. Dan pada ketika ini, daripada studio Pelangi FM, melihat keluar di kompleks RTB Sungai Akar, nampak macam mendung-mendung manja. Tapi kalau sekiranya salah, tolong updatekan sahaja. Pasal nampak macam gelap-gelap juga di sini ni. Okay, 8333914 untuk Auda update-update cuaca juga. Sekiranya Auda ingin mengongsikan info cuaca ataupun info trafik di kawasan Auda, dan serta kan nama Auda dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM. Okay? Dan untuk ucapan-ucapan, sekiranya Auda menghantarkan ucapan, terus saja WhatsApp 8333914 sertakan nama Auda dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan dan di manakah dia berada, dan pastikan dianya mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda stesen nombor 1 Auda. Now, berbalik semula untuk segmen apa kita untuk hari ini, di mana Auda perlu kongsikan pengalaman manis Auda yang mengambil bahagian, yang pernah mengambil bahagian, kenangan manis Auda yang pernah mengambil bahagian di sambutan Hari Keputeraan. Okey, kita ada satu lagi perkongsian di sini daripada rakan kita Ridwan yang berada di Melaut. Kata assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selalu majlis rahmah mesra bersama rakyat, ia yang selalu ditunggu-tunggu. Kenangan manis bila dapat selfie bersama kebawah duli, katanya semoga raja kita ini dikurniakan kesihatan dan bahagia selalu. Allah lanjutkan usia baginda, kekal kekaran memerintah negara Brunei Darussalam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ridwan yang berada di Mulaut. Alright. Nah, ada dua sudah perkongsian yang baru kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914 untuk segmen apa nah hari ini, di mana Auda perlu kongsikan sahaja pengalaman manis Auda yang pernah mengambil bahagian di sambutan Hari Keputeraan, right? Tidak kira lah semasa hari masa majlis rahmah mesra atau mungkin hari perayaan ataupun mungkin persembahan pentas Auda pernah join in. Kongsikan bersama kami 8333914 di ujung segmen nanti. Seorang pemenang yang bertuah akan memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Now, ada satu yang baru saja kita terima daripada Noor Syafiqah yang berada di KB, katanya kenangan manis yang saya tak pernah lupakan dahulu. Selepas habis mengibar bendera, saya ingin bersalaman dengan kebawah duli. Dan alhamdulillah, hajatku kan bersalaman dengan HM, katanya kesampaian. Tapi indah ingat tahun bila. Wow, ilah. Apapun, terima kasih Noor Syafiqah yang berada di KB sini mengongsikan perkongsian ataupun pengalamannya. Senang dan mudah sahaja. Okay? Alright, jadi terus bersama Pelangi FM, kita akan terus lagi mendengarkan lagu-lagu bertemakan Hari Keputeraan untuk hari ini. Terus bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Audio.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Looking for something fun this weekend? La Casa ke Toyota BB Showroom pada 18 dan 19 Julai 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Endless experience with Toyota BB is happening. Test drive mana-mana Toyota dan dapatkan complimentary voucher untuk digunakan di vendor-vendor yang ada. Jangan lupa bawa keluarga bis kita. Pelbagai promosi menarik dan juga aktiviti diadakan. Fun games, trivia, hadiah-hadiah, merchandise, escapade vouchers dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial at Toyota Brunei. Toyota, number one best in town.
3: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat Kebawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
4: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: AirAsia Legacy 80.
6: Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui kepimpinan bijaksana Baginda, Baginda memastikan setiap rakyat Brunei Darussalam menikmati akses perkhidmatan kesihatan dan rawatan percuma atau bersubsidi tinggi di hospital-hospital serta klinik-klinik kerajaan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
5: Legacy 80.

baru ini, segmen Hasyat Kinta pun ada, segmen apa-apa lagi, Throwback ada juga, segmen keren pun ada juga. Jadi untuk Audia, terus join in dan terus stay tune bersama kami di Pelangi FM. Right guys, dan terus berhibur bersama, kita ada lagu daripada Pipo Ismail dan Ayu Rahman, Rakyat dan Raja.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA

Agar sebelum kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk petang ini, kita kongsikan dahulu ada satu lagi perkongsian mengenai ataupun berkaitan dengan segmen apa nah untuk hari ini. Macam rugi juga indah dikongsikan kan. Di sini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hajah Salina, Haji Tengah katanya. Kenangan manis semasa sambutan hari ulang tahun ke bawah Duli Sultan katanya. Saya dan kawan-kawan saya membuat persembahan memainkan viola. Viola, lagi tradisional halus jua dendang dan adai-adai dan nyandong katanya. Pada tahun 1989 guys. Pada tahun 1989, indah silap saya di tapak mahkamah syariah pada masa ini katanya. Saya dan kawan-kawan masa itu diajak oleh Cikgu Mats Skaya dari sekolah Datuk Godam. Dan kami diajar bermain viola setiap hari Jumaat dan Ahad sama kawan-kawan di kampung saya di Bumbungan 12 pada 37 tahun yang lalu. Wow, lama sudah tu. Itu baru kenangan manis yang terindah je tu. Okay, apa-apa, terima kasih kita ucapkan Puan Hajah Salina sudi menghantarkan perkongsian je untuk hari ini. Itulah kenangan-kenangan yang apa? Yang akan diingat sampai bila-bila masa, okay? Bila bertemu dengan kawan-kawan, buat aktiviti bersama kawan, menjadi kenangan manis kita ni. Apapun, terima kasih kita ucapkan. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan negara pada waktu malam yang berkemungkinan berlanjutan sehingga ke awal pagi. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Dan ambil perhatian risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Suhu maksimum 35 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan atau hujan berpetir di sana sini dijangka berlaku pada waktu pagi. Wallahualam, terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDMD www.met.gov.bn ataupun Auda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi apapun aktiviti Auda yang Auda rancangkan untuk malam ini, mungkin kan jalan-jalan bersama keluarga ke perayaan, pastikan Auda sentiasa berhati-hati, teruskan berwaspada dan bersedia dengan cuaca kita. Alright? Baik, dan sekarang kita akan teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang dah sediakan untuk Auda di jam ketiga dan terakhir ini. Terus bersama Pelangi FM, Station nombor 1 Auda.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Danish Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Keputeraan yang ke-80 tahun. Daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
4: Find your flavor at the Coffee Bean and Tea Leaf, Brunei. Whether you're starting your morning with a perfectly handcrafted coffee, taking a well-deserved afternoon break, or catching up with family and friends over coffee and tea, there's always something waiting for you.
5: From our signature ice blended drinks and premium teas to freshly brewed coffee, hearty bites and indulgent cakes, every visit is made to brighten your day, one cup at a time.
6: So wherever you are, there's Coffee Bean nearest you. Come visit any the Coffee Bean Tea Leaf Brunei outlet today.
4: Coffee Bean and Tea Leaf Brunei, our passion, your moment.
7: Kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda.

Terbang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambah rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang, Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @HairulBakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Hai guys, terima kasih kerana masih lagi bersama di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan nampaknya sampai di sini saya dah menemankan Auda untuk Music Express. Temui Laos lagi insyaAllah esok di hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: So join the fun. Fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia dimulakan dengan istiadat barisan kehormatan, disusuli Majlis Istiadat Mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu pribadi baginda. Negara Brunei Darussalam meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 hari ini dengan penuh tradisi dan gilang gemilang. Kemuncak sambutan tersebut ialah istiadat barisan kehormatan dan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam. Bertitah pada majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, Kebawahduli Yang Maha Mulia menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara, antaranya keutamaan kerajaan untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian dan sektor bukan minyak dan gas yang telah menyumbang kepada lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam titah, baginda juga memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework. Kebawahduli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala atas limpah rahmatnya mengizinkan berkumpul meraikan Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan perayaan ini. Sesungguhnya, usia 80 tahun adalah nikmat

0: yang amat besar. Hanya Allah jua yang maha mengetahui akan hikmahnya. Dalam hampir 6 dekad memegang amanah, Beta Bersama Rakyat telah menempuh pelbagai liku kehidupan yang membentuk negara ini menjadi apa yang ada sekarang. Kita juga bersama-sama menyaksikan peredaran zaman dari pembangunan asas kepada permodanan. Hanya satu sahaja yang tidak berubah, yaitu kepercayaan, kesetiaan dan perpaduan yang menjadi tulang belakang negara sejak dahulu lagi. Demikian, jika kita mahu menjadi bangsa yang kuat, ia bukan diukur dari kemewahan yang dinikmati, tetapi dari keikhlasan bersatu padu menghadapi apa jua cabaran. Kerana itu, Beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Begitu juga di Brunei, tidak ada tempat bagi gejala rasuah dan ketidakjujuran berlaku dalam masyarakat yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan negara.
1: Dalam titah, Baginda juga menyentuh mengenai peranan kerajaan dalam memberi dokongan kepada para belia.
0: Turut jadi harapan Beta ialah ingin melihat generasi muda berperanan lebih bermakna, bukan sekadar jadi penonton kepada perubahan dan penggunaan teknologi ciptaan orang lain. Tetapi kita juga perlu bangkit sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Dalam hubungan ini, Kerajaan Beta akan terus berperanan memberikan dukungan kepada para belia yang ingin berkecimpung dan memperluaskan bidang keusahawanan merentasi semua sektor, antaranya menerusi kemudahan pinjaman mikro yang disediakan oleh bank-bank tempatan, khususnya BIBD, Perbadanan Taib dan Bank Usahawan. InsyaAllah, Beta akan terus memimpin negara ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035 yang menjanjikan sebuah negara yang maju, mampan dan berdaya tahan dengan dukungan padu dari semua pihak.
1: Mengenai pembangunan negara, Baginda bertitah menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara.
0: Mengenai bekalan tenaga, alhamdulillah negara masih sahaja dalam kedudukan yang baik, walaupun tidak terkecuali dari menerima pesan ketidaktentuan global. Oleh itu, keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Setentunya juga, pendekatan ini memerlukan tanggungjawab semua pihak, khasnya menerusi penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Seiring itu, usaha memperbagaikan ekonomi juga turut menunjukkan keberhasilan yang memberangsangkan sektor

0: bukan minyak dan gas telah menyumbang kepada lebih separuh dari pengeluaran dalam negara kasar KDNK. Dari sudut sosial, kerajaan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerusi projek Teduh telah memanfaatkan dana zakat perniagaan BIBD untuk membina kediaman bagi golongan rentan. Kerjasama awam swasta seumpama ini adalah sangat digalakkan dalam sama-sama berusaha meningkatkan taraf hidup golongan berkenaan.
1: Dari aspek memelihara keselamatan masyarakat pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework.
0: Ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengurusan bencana menerusi pengurusan risiko dan pendekatan bersepadu antara pelbagai agensi dalam menghadapi situasi kecemasan. Sesungguhnya pencapaian dapat diraih, namun cabaran fiskal negara masih sahaja memerlukan perhatian berterusan. Kerajaan Beta akan terus melaksanakan langkah fiskal yang bertanggungjawab, antaranya memperluas sumber pendapatan bukan minyak dan gas, mengurus pembelanjaan negara dengan berhemah, serta memperkukuh pemudah cara perniagaan di samping memastikan proses kerajaan adalah mesra pelaburan. Dalam hubungan ini, Beta juga yakin akan peranan penting setiap menteri penyelaras untuk memastikan segala jurang dan halangan dapat ditangani dengan berkesan.
1: Pada mengakhiri titah, Baginda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk atas sumbangan mereka kepada negara.
0: InsyaAllah, tahun 2027 akan menyaksikan dua acara kenegaraan yang saling melengkapi, iaitu sambutan Jubli Intan Pemerintahan Beta dan juga Tahun Melawat Brunei. Marilah kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan rahmatnya untuk kita dan negara berkekalan dalam aman dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan keselamatan serta sektor swasta di dalam dan luar negara atas sumbangan mereka kepada negara. Beta juga merakamkan penghargaan kepada ahli jawatan kuasa perayaan di peringkat kebangsaan dan peringkat daerah atas usaha dan khidmat menjayakan perayaan ini.
1: Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bermula dengan istiadat barisan kehormatan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Ikuti laporannya bersama Ahmad Nurul Airi Haji Rani.
2: Kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam dan paluan hadrah menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima

0: 5 hormat diraja diiringi tembakan meriam 21 das dan lagu kebangsaan. Berangkat sama Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi itu juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda, antaranya Tuan Yang Terutama Dato' Lala Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura, selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura, dan isteri Datin Paduka Sri Lala Jasa Ho Cheng. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan melibatkan 1,142 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Sofren bin Johan. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pertubuhan-Pertubuhan Awam Beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Laungan Tiga Kali Daulat bergema sebagai lambang ketat setiaan kepada raja. Kemuncak istiadat terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara di Raja Brunei. Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
1: Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada majlis istiadat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 22 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Berangkat sama Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Yang di-Pertua Negeri Sarawak,

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dimulakan dengan istiadat barisan kehormatan disusuli majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu pribadi baginda. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Kami warga RTB merafakkan sembah tahniah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga baginda dilanjutkan usia dan kekal kara memerintah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut hari keputeraan baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.

0: Irama Pelangi.
1: Selamat petang, terus berhibur dalam Irama Pelangi.
2: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk

menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Datu Laila Utama Lee Hsien Loong dan Datin Paduka Sri Laila Jasa Ho Ching. Juga hadir Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala Dunia FIFA, satu perlawanan separuh akhir berlangsung awal pagi tadi dengan pertemuan antara Argentina menentang England. Dalam perlawanan tersebut, Argentina menang 2-1 ke atas England untuk layak ke perlawanan akhir. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dimulakan dengan istiadat barisan kehormatan disusuli Majlis Istiadat Mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu peribadi baginda. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1 tengah hari nanti waktu Brunei. Pelangi FM.

0: Radio Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
4: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikat.
5: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik.
6: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
7: AirAsia 91.4 Wangi FM.
8: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiah Malik, alumni dari UCL, ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-80 ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia. Hamba ke bawah duli Tuan Patik juga ingin menyampaikan perasaan amat bersyukur kerana berpeluang menamatkan pengajian di London melalui beasiswa kerajaan. Peluang ini menjadi dorongan untuk terus menyumbang ilmu dan bakti kepada agama, raja dan negara. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala jua. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
8: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

kepimpinan dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjadi rakyat dan penduduk serta isi di dalamnya dicapai dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

0: Legasi 80.
1: Di antara inisiatif Kerajaan Baginda dalam memperkasakan sektor kesihatan negara melalui Kementerian Kesihatan adalah Baginda secara berterusan menitahkan peruntukan perbelanjaan yang besar untuk membina pusat-pusat kesihatan baharu dan melengkapi fasiliti perubatan dengan peralatan-peralatan yang canggih dan terkini. Ini termasuk penubuhan hospital pakar khusus seperti Pusat Pakar Pantai Jerudong yakni PJAC yang menempatkan Pusat Kanser Brunei dan Pusat Pemulihan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Legasi 80.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Rudy Keles di Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda, dengan lagu-lagu hits terkini lebih berwarna dari biasa. Come.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terus bersama

0: biasa, merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin Negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
6: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
7: Looking for something fun this weekend? La Casa ke Toyota BB Showroom pada 18 dan 19 Julai 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Endless experience with Toyota BB is happening. Test drive mana-mana Toyota dan dapatkan complimentary voucher untuk digunakan di vendor-vendor yang ada. Jangan lupa bawa keluarga bis kita. Pelbagai promosi menarik dan juga aktiviti diadakan. Fun games, trivia, hadiah-hadiah, merchandise, escapade vouchers dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial at Toyota Brunei. Toyota, number one best in town.
8: Find your flavor at the Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Whether you're starting your morning with a perfectly handcrafted coffee, taking a well-deserved afternoon break, or catching up with family and friends over coffee and tea, there's always something waiting for you.
9: From our signature ice blended drinks and premium teas to freshly brewed coffee, hearty bites and indulgent cakes, every visit is made to brighten your day, one cup at a time.
10: So wherever you are, there's Coffee Bean nearest you. Come visit any the Coffee Bean Tea Leaf Brunei outlet today.
8: Coffee Bean and Tea Leaf Brunei. Our passion, your moment.

kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia. 91.4 Wani FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna